0: La esh moko kwan kesh tachik sa li narah li tseh kwa lech, sa pan li narah li musik ech. Shpanak lish musik li Dios kwank erikin. Animak a lish musik li Krist rikin, aan mokoreta li Krist. Ot li kwank erikin lish musik li Dios, li kikwaklesin krechi cho li Jesus sashyankep li kamenak. A ahkwi li kikwaklesin kre li Krist, chicho. Tak eok shchu am lech och el sululel, sashk apa li shmusik li Dios, li kwang erikin. Hokan utan. Esh kwas kwitzin. Mo kwang ho narah li tzeh kwalek. Shpanak mak a oru el shkwankil. Kwi teshkwang ho narah li tzeh kwalek. Teshkamk. Aban. Kwi rikinshk angel li musik ek. Tek echi kamk li shpanu om li tzeh kwalek. Ta kwang echu am chihunilik. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Pero el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Ratín li Dios, Pantios re li Dios. Esquasquits in qui wiship aclinale, petial chirish li scapracal li ratin li caqua re li domingo. Yoko chirapinquil anascual. Panak la oche kajunilo kuirah terileire kuirah kilkip karuo karuo malo och och malo och ich malo oiche karuo tibelah che kajunilo la o tibelah tsehkwalah la o arin saruchich och la otibelech ut musiqech musiqech ut tibelech chanchan li kawa Jesus li Jesus a'an nakshkulunarin saruchich och a'an kwing ut Dios champero kwing ut Dios. Cuando vino Jesús aquí en este mundo era hombre y Dios, Dios y hombre. Utlao la o arin saruchich och moko diosota. La o ti elech. Ut la o musiqech. Kuipo naruna katye. Shpanak kui mak a li ti elech. Mak a li musiqech. Kui mak a li musiqech. Mak a kakwit panu li ti elech. Nikik eretal nak nakam hunak. eli musi ehrikin mon maon chinek an kachik kachik banak eli musi ehrikin dagil elsko o spanak sashkabalish musiq li dios wan kikin no koek ank no koilok no kache ena kutz na kil ena katiek an lish musiq li dios wan kikin chapana kuip china leba in mukunah kam dari hun li nakat hun li no kosh kam sali sali usilal ot hun link anarah nachtoshik sali usilal narah nachto kwan hunelik sali tsakh katyak chanchan na kwan kuip la kokal Ya, cuan que quip la cocal charet kata virurinale. Cuan que quip la cualan la cajol. Hun re anabink ut hun re aning anabink. Hun re anna klik aruna kataklash panun kilnash panu sa hun pat ut li hun ink a. Quip. Quip. Ut la ochi kajun kalo. Kabut nak ink a na kapanu li narah. Lish musik li Dios. Choko chira pinkil anakwan. Spanak chalen chak salika kupiha, nakskubesh ha likula al. Ah, pero kawod nakto, kawod nakset ulalil. Pues, wala sa kungkutan katsol. Chalen chak salika kupiha, sholts ech kwalok, rikin li Kristo. Chalenchak salika kubiha shukats ehkwalin kip rikin li Kristo. Muko chaltip elehota chik, chalnak, hoshin jerenak, chalenchak salika siya chik, musik eh ut ehkwalaho. Ehkwalaho ut musik eho. Chapanan, parkwan lishkul lishk abba ho ralashk aho li Kristo. Ma li katibel, malak li santil musik eh. Panak li katibel, anish kataw, utarin kanak. Uli musik eh, tinto parchal, utasik wichik. Titek ere talani. Khachko. Ut nakwan ko rin sa kwip kyo chipek. Japan parkwan di hual nakateng ne li nakak angelayru. Parkwan li hual nukosh taklachish panungkin li parkwan li nakak. Parkwan li nak tit si ko chinapal an litsakh kwalek litsakh kwalek katyak litsakh kwalek aruna rah wa ak ukak ating sa kobresik khalle narah talan banaknak jolike ay kwalke tak elakwis kwalke kujik tak eskap lakwis litsakh kwalek nash aman na palchiko Nats amali bio mal, nats ama chikulik ak chikrero, li chal reak biru chichoch. Hokanak nats chile kawa San Pablo re la Romanos. La eschan moko kwankesta chik sa linarah li tsech kwalek. Mareli hobok, mareli tsech tanang, mareli mahikwang, mareli tulak. Mareli kak chikreru el ak mae na pal linale ing a anakwan la es ing a chikchan ing a chik kabus panak kobe na kaha sa pan linarah li musik eh rah kwanko pechal pero tan ing a ning oshela in chachanta na anak chare huninale Marina katsik bayak likakwa sa likalt, kaasya alikashlan, ut na katsik bayak likakwa sa liik. Sa kwip na kake. Nakatyal bayak ng katyul kwang kakalt, chaban niya katya na katsik likakwa sa ut maresh kakansk liik sa katyul chiru likakwa. Pajal. Ah, an, sasakwa akrik inain. Limus, lisek kwalek, aan dinashpano ka? Nukos na kobre si, Rikin li Dios. panaklishmusik chan li Dios kwang erikin. Uchikahunilo, kwang lishmusik ni Dios kikin. Kira, chan chan shpano lako, nakakwan sa limul karo shpanoan. Kito kwang shmusik li Dios kikin chan narah na tiye, toh nikinshra li Dios. At yak lahat na kwan li choka chek ang choka chipek choka chadinak. Choka chimusik ak. Anish kiok la musik li Dios. Shmusik li Dios kwang erikin chan. Anima ka li shmusik li Chris rikin, mokoreta li Chris. Uli musik ak kwi chik, Jesus Christ. Chan kiro ay. Hun li santil musik ak, ut hun li tzaha musik ak. Li sant, li santil musik ak han, Listiak wa Carlos hulti kere si Mish pejanak. Pas na sigrik elin din ne plijah na rula ni na panuli usilal na sten ali kwan sa railal mari kwan hunak li komon li naril na kwan sa rahpaliru na skes na le ali kwan santil musik li Dios rikin ud li kwan tsakhnil li tsakha musik rikin an li shik na ilok kami marina okchi atinak chiris li komon kami manjiga ini ay manjiga gi ay manjina kwano kis ano ini ay manji khokana ke ali tsakh ud ani jo chik angelak li tsakh rikin li tsakha tibelakh panak li qahun shakalil tsakh Jesus Kristo tsakh Sa huli ko na li Padre Pepe kisyenak, naknakam hunak mak achigah elimish. Ha? Shkam, shkam. Achigah elimish. Kwi udak jojo mahunsuch kun sa mish, achigah elimish okre na shkam. Ayos, kakamish ka. Mula chika ancha likwa Padre Pepe. Li tipelehan, mula chik. Mak achigah eh. Shpanak si elrikin, li tsakal angel irush kawrezirak, ang limusirak. Hukana na sinak nak animak alish musik li Christ rikin mokoreta li Christ. Uli kwa San Pablo siya kwi. Kwi kwash musik li Christ rikin jo jo ko chokre li Christ. Ut kwi to kamk kwish kapanuli rahom lis musik li Christ kwi to kamk chokre li Christ. Chokat chokre li Kristo, tat kam chokre li Kristo. Kawut shpanak kwang musik li Kristo akwikin. Ut kalchan kiru li shmusik li Kristo. Huna khil, komo ni, sum kwang, ten ang. Aha. Karo shpano li kawa Jesus shmusik li Kristo. Karo shpano li kawa Jesus. Shikichol chirish li dinamit. Shikh chol chirish li tenamit. Utla o machik akwika chol chirishep li kaskitsin. Malakmak anakakre. Ki kwash musik li kris kikin. Chik chol chirish. Shkavre sinkil kip la o. Re nakhtoruk shkavre sinkilep li kaskitsin. Ut kwi kwank erikin lish musik li Dios. Likikwaklesin greche cho li Jesus chan sa siyang kepli kamenak. Ah, kwi likikwaklesin gre li Chris cho. Tak eok, shtyu amlech och ele surulel. Sashkaba li shmusik li Dios li kwang erikin. Sa hunkutan, pira to oksilil palain, epli kaskitsin li she akshe sutke. Barkwan kepanakwan. Mare, el aish di komon, di ke, na, parte ki kwang ka nako, parte ki kwang, nako okchi ilok se chusha, bejal, se chusha nako ilok, parte ki kwang ka ta nako na mama, be, parte ki kwang ka ta nako na papa chanko, bejal, par kwang ka ta kwa, par kwang ka ta, la chala ka ya. Salish huli kwa San Juan, sali apokalipsis, aran nash olop naka. Chish hunilep chan ep li kamenak tiokep chihilang. Tiokep chihilang. Chan kwi chikak kwi shkwil chan. Chan li kwa sa kwan salish moyu shkwil. Nakchish hunilep chan lise akse sutrijak kwan kep li kok, kwan kep li chek. Un chalikep hunilep. Kwan kep chiru lishkarner li Dios. Chiru li kawa Jesus. Bueno, kau karus karu barna kwa hulak rik indi na lepa in. Sa hunkutan, to te kwa klik ebli komonaan. Sa hunkutan kirak akso kamla o. Sa hunkutan, to kwa klik. To kwa klik. Hokanak na siya sa lishkasyeli kwa San Pablo rebla Romanos na. Kikwang erik indis musik li Dios li kikwaklesing grechi cho li Jesus sa siyangkep li kaminak. Ah, kwi li kikwaklesing re li Kristi cho cho, tak eok chu amblech och el sululel sa shkaba li shmusik li Dios li kwang erikin. To kwaklik kuchik. Te kwaklik kuchik chan sa li chapili silal. Chish hunilep chan li shekam. Te kwaklik kuchik chak. Rikin, chankiru, shekere tali kawa Jesus sheril. Chankiru, nakatiak, nakshishmuk li kawa Jesus, shkeran sa limuk lepash, kwaklis, arosh kutan. Chankiru, naklishtipel, nakshkwan chak. Kamang kuchik nashtyola. Kwaklichi jojo, shekuy. Kwaklichi jojo. Shulak sa shankep, lishtolom, chanchari chapili sila rin akwan chokosh ni kankil kawa Tomas. Chanchali chapili sila rin akwan, shulak sa shankep. Chan, shulak uchkeri tuktukir Jesus, alish tibel karushere, hunak limusik eh chan mak ash tibel, ut mak ash bakel, ho ne keril kuela in, Thomas kim, ikroh lagu karine, matsal tianak lainin, tibel eh kaki, anjak lagu check lagu karine, katakin sa, kek check karine, tibel eh. Utkog ka na kakwili kaila o nak to kwaklik si Chocho. Japanan, kwish ka paano li parkwang li shrach li Diyos. Ut kwing kash ka paano to kamka. Istye ari, hokan utan chan ishkwas kwitsin. Mo kwang ho narach li tsaych kwalek. Akshkatye, at kwahin kwahi kwak, awan kwash to kwash. Tinkwak, tinkwak, awa shik eskwa. Kwak hunakin serbes, shak ere. Kwak hunak, kwak, masik na kwili kwari, asik na kwili. Li rahomblitz ekwalek nun tagenak. Makachin li parkwank li, o kanak sinche kwira katib rahunak, kalis na kadit katus rah, parkwank li nakapano relit li tsekwalek, makachin katus rahon. Katususi. Ut parkwang li nakapano re li musik eh, kwe usiba kwe. Ut aan rach li tentot kakawresi, ut aan rach li tentot kakechub eh, utanink a. Ukada sinjez estik lahik, chanchan li ha ut li asay, timkunash kamtarip li tsek kwalek, rikin li musik eh, kawus panak, li tibelek na pas li nahtama, ut li musik eh, pas mukunakik ata. Chanchan tanalak kwan, tek eretas kawut na kwan ko kawut na show kwa kli karo ay na kwan katyo ama na kwan saber kwaning anas naw kwaning anak ka naw katagor ay na kwan ko jal no me likutan jal angelak jal trabahik jal relika tibes choko chek chikutan doming makaka doming choko katikwiro eh. Hokanak meskwang chan ho narah litz ekwalek. Spanak mak a o rupel skwankil. Utparso el rupel skwankil. Chirulikrus. Chirulikrus? Aran? Shokole? Shokanana kwan rupel skwankil ikawa Jesus. Aran chikwanko chapanan? Alat kawa Jesus mas napal na katye betyal chan kore le kawa Jesus alat kawa Jesus mas napal na kati siguto sara ha ini toh makachay raksay la kwayi eyo o sa kawin na kamaksiku chan kore le kakwa chapali kawa Jesus no kosh ka na ano tanalik arotakwa bat sagok kwantagwis
1: Lahat siya lagwe, ma. Matataping, kamatatpapang, kamatakan na, may kataka na. Ano lagwe lahat? Ang mukot kami, uli kawa Jesus, ang adyo siya pa kaya nakuan sa liratin, joko na bigil, kuing ane kaya paano, chal ka siyam seben ka. Hokan utan chan. Eskwas kuitsin mo kuang honarach li sa eskwalek, spanak mak a oru eskwan kil. Kuites kuang honarach li sa eskwalek chan, karo, teskamk. Tokamk, tosok. Usta ayos kam ni komaya, kam chikuna kwa. Anakin kaso wabing, kaso papang, in kaso kaks panungkili parkwang linarah limusik. To kam, tes kam chan, apan kwi rikishk anghel lismusik, likikek chaka li marah lismusik chan, tek e chikam lispanuom litsekwalek. Tagwang etyu am chihunelik. Kirik eli musik eh, manak lisentin musik eh, haan, sham. Uchang kiroan, spanak likawa sang kwang, kisien nak tiyo chikup sing ha, pedyal, lain ting kup siya ha, tiyarikin ha. Ah, kway chakun chikwish, an, tis kup siya ha, rikin, sham, ut santil musik eh. Kuit kakat aspanuom at ekwalech lipar pinokos kam kakat rikis kwang kili santil mo si kah tokolek tokolek kwang katyuam si kunilik usta tokam an tokwaklik usta to el karin sarul si Diyos pero tokwaklik ha aban piing ka tokam si kunakwa shokam shokam Aci to kuklik, mak aci klik aku klikik cijojo, mukut kilter cikruli kawat Dios. Joko cerapin kila nak kuan cepan mak akual nak kahre. Kokan is common is kuas kuits in. Ingkari nauk arun kerek aci lish lish kapra kali ratini Diosa in. Ustrahan nak to okrah cish nali bangkil. Usrahanak to okchis teri singkil kip chisa li barkwang linarah li Dios kikin. Mokam salimak, mokam salimak, kitoh mahi nakatsumla sumlan, aban ka na kami naku, kitoh mahi nakupsish ha alikulaal, kupsish ha. Kuy mahi nakakuli sakrament, kul. Li Iglesia Katolika na siya che agwe, Jala at kuang katkwi, kuing ayos toh makip, antoh lay na maka eh, pero tentot at el salimak. Ay maklay makwal na lag chikuli siya kok eh, pero tentot at kanap li siya kok, bakulilig teberang kuang kat. Ay na lag chikuli siya salinik eh, tiyapan kuin na lag chikuli siya salinik eh, ma makunilig tebeta chikaran. Sa kung kutan, tatyakherk. Sa kung kutan, tatyolkik, tatolkik. Sa kung kutan, kaninaw kok eh. Kaninaw? Kakwi na kanaw laat? Ano yun ang wakre? Di Diyos? Chimukuli Jesus, okay? Chapan sa hongkutan, ustrahan na king aksobay. Ustrahan na king aksiku, chanchan at yemang, maritok kwangkat sa ikwale, murak sa hulahuwa na kwantzakas. Diyotla chol, hulak aus. Utyese chan na king aksik, tingto, tingkanabayin, hain pe relikam kan? Eh, relikam kan. Kisik joka ciripal hunak la kuasa kuisin, cimakas jalalil. Mari cimak la kakas. Ciakwi, jota chol, halak aus, sakalaka in, kaas timbano. Ha? Mari joka cikam singkil ka akhreru. Ha? Joka citulangkil hunak la kuasa kuisin. Kanam? Sakas? Panak cishkunilik aruli jokos cipas manungkil? Cikato akwi sakungkutan? Diyan laot huwag ang re. Laot ko, laot kaya asa likat yung am. Shmanak mukuto kam, na mukuto shik tali, kamalat yemang nakatyepe, jahas kam di kumon lecho chilang, kanakon lecho stok pa shmak ka. Arin, arin, leng ka, hilang, aksin jere, parang kebli kamenak chan sa li kawa, San Juan sa li Apokalips, hilang. kwan nikeshnau nak kamenake ut kwang kan nikeshnau nak kamenake jabang kamenake nak mukunashnau ta nak kamenak pues nashnau ta kishalishnau nak skam shnau jochilang tus aina indli par kwang di choshche balke lishka prakali ratini dios reli domingo tentot ka kabresil reli musika tentot ka echik angelak reli musika anak spenjiko spanakaan linokosk am salihon elikiwa kana sinje la chala ke kui linokos berisi litip eleh od limusek uli musek kui kuchik holy sand od holy li aha musek li sand nokosk am sashbei li sandilash Japan would this ah, no go receive such bail is until last, no goes come home back as. Liparki quang litibelech. Litibelech was a jay. Makach in the Nashtitsiko. Japan litibelech and re ruchichot. An Mokohual Angel Tirun Kakaurisi. Mokujokin Tachisheval Mokujota Sierko as San Pablo Kato Trabahik. Ten Toto Trabahik. Ten Toto Angelak. Quink added Quaka quitat. Kung akwit at ukak pa dyan, mag-akwit. Japan, ukak, kuak, ho Kristiyan. Ha? Kuak, ukak, ho Kristiyan. Inka ho tibel. Sipan ako na klinin kaya tap ano? Tak emareli kaslan, di kal, di kwakas, usan. Pero ho Kristiyan, Kristiyanil, kuak, Kristiyanil, nin eh. Ah, pero lit, ah, pero kuahra kunya kin kuapa jal tin kuto kahbet kuang di serbes ng kapilan. An kuan ta chikreli mo ku Kristiyan ta chikan? An ti belak chikan? Panakli santil mo si kaya mo ku choto siya balkenak paano ayin keta in lok sa kain kas sa kain kuya makato min pat sa kato ikan. Kanas pa saan? Ti belak anang patyokre? Uli mo si kaya kanas pa saan? Aku nak sepat sekuan chal. Lisantin musiknya kan nak sepat sekem ke. Tehek ewan in kal ka. Muku kal ta reli li musiknya. Muku serbes ta reli musiknya. Muku syakok ta reli musiknya ka. An reli tip elehan. Alain na ulak ciku laat. Pero pat reli musiknya karuna siya. Ha? La alain na ulak ciku nak kuan linika ito karan nishikay. Laat nagat ako kre. La tipelan na katskatsok sa lakwa siyang kaya di kamon na katsok sa lakwa ak nakakwa rasulak ay tingwang garan. An lam lahong siya kalili tiyo si patso kre pero apireli mo si kek aruna siya chiris aruna siya kultika chiris ay masay siya ang rikin ha kanak sa kong rakali rati ni Diyos na siya nak mera obtesis on limo si kek Me rao te si shol li musika. Me mahekwa li musika changwichik. Ali anina mahekwa ngrelik aholbech. Kui il sachbilak lishmak. Apan link achan nashma link li nashma hekwa li musika. Ink atril rulikutan. Chani ratini Dios. O kanis komon, pantyo sere nak soros beni, nakas ka iba sa ilips ol, ebli komon aran chamta ah, kwan ke ebli komon sa chiroke chiroke, li chinam aran chamta ah, pedyal ekwer sa stikip lik angel, andre li pastoral vocacional, pedyal aran chamta ah, reli ka zona ekchi centro, reli ka Dios es isrevera pas, tikla li angel ikwer, tiyok chira ke chirurikutan hulah. Li vocacion, an li bokek, Pedyal, bokek, mare sali sumlak, bokek sali kubiha, bokek chipadril, bokek chok erman, bokek chok akotunel, panak chishunil, aan bokek. Sa inchiluhil chokre, ulak chok chinakek likangkailaan sa hunlahu honan rilekla, panak tiyos leish likwangkeshiran siyamtaka, des ulak sali santilimish, resh lakpan likangkailan usip kutan, lisk angkelep eb di komon di shekulak, aran kwangke panakwan sa lekomonil, aran siyamtaka. Ukanak, man Diyos ere, arin akarak likakangkail, terko similak li Diyos, sukwapek, akolpek, santil musiker. Siyan chak rustik lahi kanakwan, kunilikungke, kungke kutan, hokan tasak. Sa shkawali Diyos, sukwapek, Kaholbech santil musiqech ho kantashak. Antio sherech kunilech chokwan honarach li musiqech, inka honarach li tzech kwalech. Antio sherech.

Barang sanguan chamel ko chen nach bar ki kwani solebal kwan kin chen kawatuk Victor Javier kwani ko chacharan chamiso kwan ko chacharan chamil kwan ko chacharan de San Miguel chamil kwan ko chachalak bar usak rele kaloy Mayal sa incho la ring wangin chamel ko kechak sayo kach ol chena telemak sa kal estereo Geraldi Arin chamel ko choli mus mus ha chipi chipi Ogan na kwi ko ang kachin ka na kakanap chishpes chishunili na shpanulis ka angkeles kwa klesengele katinamit komanesh Eblak sak ngeskuli hap ngeskuli sake Eblak tenol chish ngeskuli shmes euli shak manjan Oke banan tiku tikli ningkes kanggelat. Oke banan. Abanan matukat si ke bahkui bija lau lah pech yo kos na nukmal spoksi li chena siksa le kapas poi na spoli kakak. Abanan lan yo kos banung kis banak nakak nak le kawatelinda. Hunku tanta kil sekali rusilal tehe bayak sis konil. Le kakwe ningkes kosla kakwe spia mala kres kolen sen. Majal tare pokcak sen majal. Liak Guatemala, una nueva Guatemala. Amanan rak lina kacioni, jabandik ini skaus li kong

si la juca sa la sikyo ko che gulag sa likwa sa kiwa na reliek la biernes. O si pareli po Julio sa hecho la hilja la kwaryo ko che gulag. Aran na kwisas hong kabalikan na Elvira, aran sa Vicente, aran gwalak kolotch, hunelik, hunelik na katrabichan. Abanan ko ka na kwi kanalvira mas de mas, kana Victoria, kana Alida, kana Marta Bol, aran na kwi kana Margarita Oshom, abanan kana Matilde, kawa Juan, kawa Manuel, kawane. Sinak na goks pasale, kawa kata sa klok. Jalak wajah guys kami gila. Mana nak kecak banyak ni. Onak likai tulu cene kena ros atau kerana pas molong kuah rek asingnya cikitrik. Anak kau ni kah dinsik cikacing cingco. Kena ini kena tak kecak onak linai kasim. Oga nak kau nasi kena ros seram tampo. Kau nak kau cenda kecak kuaye. Mengkuat tak kami lamu karita ucilisan tak cak linak tak kuah kerabingkir el kai tulu. Lililtik perak sab, kabit